0: You pull me down for a prayer, me down here, if you want to be.
1: Be the man.
0: In jail yet. When you call a hand for me, I get a moment. Huh? In jail yet. You only call a hand for me, I get a moment. But we will be not in a beer, man, we will be not in a beer, man, we will be not in a beer, man, we will be not in a beer, man, we will be not. Mau tinggal ikut tiba di sini untuk jadi yo. Kayaknya memang suara bomba. Ah, kau rumit pun. Kau rumit pun. Jangan ikut papa pun kau barang nak jadi yang jom. Hah? Ijo kau rumit pun. Jangan ikut papa pun kau barang nak jadi yang jom.
1: Tengok lagi.
0: Ia dia jom. Ina miyo da uwa epi ina wara ina rai. Ei da uwa epi ina rai. Kar muru muru muru muru ae ti ina miyo da uwa epi ina wara ina rai. Ori kopwa kina muru tu wita ngoko. Ori kopwa la pela muru nomu tu wita ngoko. Again. Ori kopwa la pela muru nomu tu wita ngoko. Kau berharap sih misalnya mana wujud? Enggak ada cuci juga ini tinggalnya. Karena elok wujud wujud dua bami enteng ini dana. Enak tu amati ni amati buai bi tinggalnya. Ayah. Tunggu je demi tu kau kau, ha? Tunggu je demi tu kau kau. Jangan ayah nak beli dua tangan wang sendiri neka. Anak dah ibu bawa mati tengena. Lagi mampura pura dah mati temia jeng. Nada wilo lagi juga terter terjam kikutin padam pumia. Tangan ini kono. Wang ini mati. Tangan wang ya.

Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah n